0: Off the coast of Bali lies Nusa Lambongan, one of the five islands that make up Bali province. Here, traditional seaweed farming is a key source of income in a region heavily dependent on tourism.
1: Dan tahun 2020, COVID melanda Bali, Lambongan juga terdampak oleh COVID-19. Masyarakat kami kehilangan mata pencaharian di sektor pariwisata. Kita mulai gelisah, tabungan sudah habis. Akhirnya 2020 sampai 2023, pertengahan masyarakat kami hampir 95% berbudidaya rumput laut lagi.

0: Seaweed has been called Indonesia's green gold, where 1 kilogram of raw dried seaweed can sell for $130.
1: Rumput laut sangat memiliki arti penting dalam kehidupan manusia gitu. Karena di samping dia jadi kosmetik, dia juga bisa dijadikan untuk gini kesehatan, bahan-bahan kesehatan, dan dia juga bisa jadi pupuk organik, jadi makanan ternak, bisa juga menjadi alternatif untuk meminimalkan sampah plastik, bioplastik.
0: After China, Indonesia is the world's second largest seaweed producer. In 2027, Indonesia is forecast to produce around 13 million tons of seaweed from an estimate of 12 million tons in 2026. Its key markets are the European Union, ASEAN countries, Japan, and the United States. Seaweed farming supports around 62,000 people across Indonesia's islands, including Nusa Lembongan. But lately, farmers here have noticed a troubling change.
2: Ini dampak yang kami rasakan dari panas seminggu sebelumnya, panas yang luar biasa kami rasakan pada bulan Juli ini. Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih, dan ini menjadikan kami rugi karena dia tidak bisa dikembalikan menjadi bibit. Ini harus dijemur, dan tentunya sudah banyak yang lepas dari talinya, justru lebih banyak lagi kerugian kita, hampir 10 juta.
1: Tidak pernah kita rasakan fenomena panas seperti seminggu yang lalu dengan hembusan angin yang kencang dari timur, karena memang angin timur itu sangat kami takutkan sebagai pembudidaya. Karena begitu angin timur datang, airnya surut, rumput laut kami pasti akan layu, besoknya dia akan ada bercak-bercak putih. Itu yang sering kita rasakan.
0: Wayan's ailing seaweed could be a sign of a weather phenomenon that's unfolding across Southeast Asia. El Niño. El Niño means little boy in Spanish and was first used by anchovy fishermen in Ecuador and Peru in the 19th century. It's a naturally recurring climate phenomenon, typically occurring every 3 to 7 years. Under normal conditions, strong trade winds blow across the Pacific Ocean, pushing warm surface water from South America towards Southeast Asia and Australia. That warm water fuels clouds and rain over our region. But during El Niño, those trade winds weaken. Warm water that usually piles up in the Western Pacific begins to drift back towards the center and east of the ocean. As the warm water moves away, so do the rain clouds. Southeast Asia and Australia often become hotter and drier. But this year's El Niño is no ordinary one. It's a super El Niño, dubbed Godzilla by some scientists.
3: Yang sekarang barangkali kita sedang menghadapi kondisi El Niño dengan background perubahan iklim dan juga background pemanasan global ya. Pada masa lalu kondisi El Niño tersebut terjadi dalam kondisi iklim yang lebih dingin.
0: Today, Professor Irma Yulihastin from Indonesia's National Research and Innovation Agency is giving a presentation on the weather phenomenon to her colleagues.
4: Jadi ketika Super El Niño terjadi, maka wilayah di Samudra Pasifik itu menghangat dengan area yang sangat luas. Tapi juga wilayah seperti Malaysia, kemudian di daerah sini, di daerah Thailand, sebagian Thailand atau Vietnam juga terimplikasi, terkena efek dari warna merah. Termasuk juga Filipina ya, di dalam hal ini juga mengalami warna merah yang menunjukkan kekurangan hujan terjadi begitu ya, atau daerah yang minim dari curah hujan. Sehingga wilayahnya yang demikian besar inilah sebenarnya yang tidak hanya intensitasnya ya yang tinggi, karena inti terpanas dari Pasifik yang memanas itu juga mencapai 3 derajat Celcius, tapi juga area yang meluas seperti inilah yang kemudian digolongkan sebagai Super El Niño.
0: There have been 3 other Super El Niños on record. In 1982, in 1997, and 2015. But even compared to these, this year's El Niño may be different.
4: Oleh karena itu, super ini yang 2026 ini menjadi sesuatu yang bagi ilmuwan itu perlu untuk diteliti, dikaji bagaimana dampaknya. Karena kita juga mengalami bumi yang memanas 1,5 derajat Celcius. Itu tidak terjadi pada 2015 dan juga tidak terjadi pada 1997. Sehingga ada efek lain, yaitu perubahan iklim yang turut serta akan memperparah dampak.
0: The 2015 to 2016 El Niño affected more than 60 million people worldwide, triggering drought, floods, crop failures, and deadly haze. It's estimated to have cost the global economy nearly $4 trillion, higher than the damage caused by the 1997 to 1998 El Niño at $2.1 trillion. If this year brings a super El Niño, the costs could be just as severe.
5: Yeah, I think the effect definitely will be in the trillions of dollars. Some say it will be 3 trillion, but I think, you know, all these are all estimates, because sometimes these losses could be first order impact, that means the more direct impact, but actually some of this may go into other layers as well, in terms of second order, third order, and multiple order. So and then there's also a multiplier and interactive effect. So some of this, a few trillion, is only I would say an underestimate.
0: And as the seaweed farms in Nusa Lembongan falter, the second order effects may be felt by manufacturers who rely on their produce.
6: Saat ini kita lagi ada di tempat pengeringan rumput laut, dan sejatinya ini cuaca yang seperti ini yang kita harapkan. Tetapi di satu momen dia tiba-tiba bisa redup, bisa-bisa panasnya tambah tinggi sekali. Nah, ini berpengaruh sekali, di samping juga untuk pengeringan rumput laut sebagai bahan baku produk kami.
0: Based in Nusa Lembongan, Alga Nusa Sejahtera was founded by Nyoman in 2023. The company produces everything from facial cleansers and moisturizers to soaps, with seaweed as its main ingredient.
6: Di tempat kami juga sangat berpengaruh, yang mana notabene biasanya kami start AC itu mulai di jam kantor, jam 8 itu sampai sore, dengan suhu rata-rata 25-24, saat ini suhu tersebut tidak mempan akibat kenaikan suhu yang ada di saat ini di tempat kami. Jadi minimum suhu yang kami set di aircon kami itu paling tidak 21 derajat baru terasa, karena suhu ruang di tempat pengolahan kami itu tidak boleh terlalu panas, karena bisa kan mempengaruhi tekstur dari produk yang kami buat.
0: The compounds found in seaweed are valued for their moisturizing, thickening, and antioxidant properties.
6: Jadi ini jenis rumput laut yang baik, talusnya cukup besar, dan di tempat saya rumput laut ini bisa diolah menjadi beberapa produk selain makanan, juga ada produk kesehatan rumah tangga dan juga ke kosmetik dan skincare.
0: Seaweed is only one part of Indonesia's commodity landscape. As of July 2026, Indonesia's agricultural ministry says that over 30,000 hectares of rice fields have been hit by drought. Palm oil output could fall by 2 million metric tons in 2026 due to dry weather and high fertilizer costs.
3: Itu semua kan berawal dari berkurangnya hujannya. Jadi kita mengalami defisit hujan, hujannya retreat, kondisi kering lebih panjang. Dari mayoritas sawah-sawah kita yang masih tak ada hujan tentunya akan terdampak gitu. Begitu pula wilayah perkebunan, berdampak pada yieldnya atau produktivitas dari tanaman sawitnya.
0: We may just be at the start of the new El Niño. It could strengthen in the next few months. The US Climate Prediction Center says there's a 95% chance of a very strong El Niño between October and December. But El Niño's reach extends far beyond the agricultural sector. Its full impact is yet to unfold.

0: mystical element to it. Nobody can exactly tell you why.
1: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
2: Each one doing what each one wants.
3: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
4: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
5: Weather can be unpredictable. That El Nino will hit us is almost certain. How strong it will be is less clear. Current models from the National Oceanic and Atmospheric Administration give a 69% chance that it could be the most severe on record. So, across Southeast Asia, every forecast now matters.
6: Jadi, El Nino itu tidak pernah sama persis kejadiannya. Berikut juga dampaknya tidak pernah sama persis gitu. Jadi kita melihat tendensi atau kecenderungan laut ini semakin memanas dan semakin cepat menuju El Nino-like condition. Walaupun kondisi laut di Pasifik tersebut juga lebih cepat memanas, laut di kita juga memanas, sehingga background condition untuk El Nino tahun 2026 ini sebenarnya berbeda dengan El Nino-El Nino yang lalu. Dari sekarang hingga September, ya kita akan menghadapi periode-periode yang sangat kering ini justru. Di bulan Agustus dan September adalah periode-periode paling menantang untuk menghadapi kondisi kekeringan ini. Sebenarnya skenario terburuknya adalah kita mengalami kekeringan ini. Gitu. Kita belajar dari kejadian-kejadian El Nino masa lalu ya, tahun 97, tahun 2015, tahun 2023 misalkan, kita cukup familiar mengenai dampaknya, cukup masif ya, ada terjadi kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana, masyarakat khususnya yang di selatan Khatulistiwa itu kekurangan sumber air bersih ya, dan jadi dampak-dampak tersebut adalah sebenarnya kita pernah alami gitu.
5: The warning has already been issued. Now comes the harder part. Turning that warning into action before the worst arrives.
7: Artinya kan begini, karena ilmuwan sudah menjalankan tugas yang mendisiminasikan sejak awal tahun bahwa tahun ini 2026 kita harus bersiap-siap, ada anomali iklim yang tidak biasa, El Nino yang tidak biasa begitu ya. Mestinya ini kan harus diikuti gitu ya, karena ini bagian dari early warning atau kesiagaan dini. Nah itu kan harus diikuti dengan aksi yang dini juga, respon yang dini begitu ya. Bahkan kan 2 tahun setelahnya juga kita harus persiapkan. Nggak ada imbas gitu, nggak ada apa namanya efek domino setelah tahun ini berakhir. Apalagi kalau kita nggak tahu tahun depan masih El Nino apa nggak gitu ya. Prediksinya bahkan masih gitu. Bahkan super aja sampai Desember kan masih di atas 2 misalnya gitu ya.
5: As Southeast Asia braces for El Nino, governments are stepping up preparations. Some are working to secure water supplies by maintaining dam and reservoir levels. Others are distributing water pumps, improving irrigation, and encouraging farmers to switch to more drought-tolerant crops. Many have also stepped up wildfire prevention and firefighting efforts as dry conditions increase the risk of fires.
8: I think if the El Nino come, business will not be as usual. Life will not be as usual as well if the haze come from forests from, say, Indonesia or even Malaysia. Many of the surrounding countries will be affected. And therefore, I think governments need to have some mechanism to coordinate. And it's good that ASEAN already have some haze control mechanism, that there was an agreement sometime back in 2002 that look at transboundary haze pollution. If the next big one come, we should be somewhat prepared, but of course we cannot be complacent. It is going to be another emergency.
9: เพราะฉะนั้นที่ผมมองว่าเราควรต้องให้ความสำคัญกับมันตอนนี้เราต้องทำเราเรียกว่าฉากทัศน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ฝนในช่วง2 เดือนข้างหน้าเนี่ยสิงหากันยานะฮะรวมถึงต้นกรกฎาคมที่เราจะเริ่มเปลี่ยนเข้ามาสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยเกิดไม่ตกหรือว่าตกแต่ไม่ตกเหนือเขื่อนดันไปตกท้ายเขื่อนเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เราจะทำอย่างไรกับฉากทัศน์นี้

0: ada di 50 cm sampai dengan 1 meter. Yang paling kami khawatirkan, kemungkinan kami agak apa namanya tertunda untuk berbudidaya rumput laut dalam skala besar. Karena untuk memulai di lokasi baru itu butuh biaya yang luar biasa, butuh tenaga yang luar biasa, dan perlu kehati-hatian juga karena ada hama ikan, ada ombak yang lebih keras gitu. Itu yang tentunya kita khawatirkan.
1: The next few months will reveal how strong and how enduring the coming El Nino will be. For Wayan and other farmers like him all across Southeast Asia, it's a question of outlasting the weather.
0: Kita sedang gagal panen bulan Juli ini. Tetapi gagal panen itu juga menjadi penguat kita untuk memulai kembali memilih-milih bibit yang memungkinkan gitu bisa kita gini lagi, walaupun udah terasa kerugian yang luar biasa dalam kita berbudidaya ini. Nah, pada saat itu minimal kami bisa makan, kami bisa membeli memenuhi kebutuhan yang lainnya, dan tentunya saya juga mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan berkahnya berupa budidaya rumput laut yang tumbuh baik, dan mudah-mudahan tidak hanya di musim-musim paceklik.

0: Off the coast of Bali lies Nusa Lambongan, one of the five islands that make up Bali province. Here, traditional seaweed farming is a key source of income in a region heavily dependent on tourism.
1: Dan tahun 2020, COVID melanda Bali, Lambongan juga terdampak oleh COVID-19. Masyarakat kami kehilangan mata pencaharian di sektor pariwisata. Kita mulai gelisah, tabungan sudah habis. Akhirnya 2020 sampai 2023, pertengahan masyarakat kami hampir 95% berbudidaya rumput laut lagi.
0: Seaweed has been called Indonesia's green gold, where 1 kilogram of raw dried seaweed can sell for $130.
1: Rumput laut sangat memiliki arti penting dalam kehidupan manusia gitu. Karena di samping dia jadi kosmetik, dia juga bisa dijadikan untuk gini kesehatan, bahan-bahan kesehatan, dan dia juga bisa jadi pupuk organik, jadi makanan ternak, bisa juga menjadi alternatif untuk meminimalkan sampah plastik, bioplastik.
0: After China, Indonesia is the world's second largest seaweed producer. In 2027, Indonesia is forecast to produce around 13 million tons of seaweed from an estimate of 12 million tons in 2026. Its key markets are the European Union, ASEAN countries, Japan, and the United States. Seaweed farming supports around 62,000 people across Indonesia's islands, including Nusa Lambongan. But lately, farmers here have noticed a troubling change.
2: Ini dampak yang kami rasakan dari panas seminggu sebelumnya, panas yang luar biasa kami rasakan pada bulan Juli ini. Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih, dan ini menjadikan kami rugi karena dia tidak bisa dikembalikan menjadi bibit. Ini harus dijemur, dan tentunya sudah banyak yang lepas dari talinya, justru lebih banyak lagi kerugian kita, hampir 10 juta.
1: Tidak pernah kita rasakan fenomena panas seperti seminggu yang lalu dengan hembusan angin yang kencang dari timur, karena memang angin timur itu sangat kami takutkan sebagai pembudidaya. Karena begitu angin timur datang, airnya surut, rumput laut kami pasti akan layu, besoknya dia akan ada bercak-bercak putih. Itu yang sering kita rasakan.
0: Wayan's ailing seaweed could be a sign of a weather phenomenon that's unfolding across Southeast Asia. El Niño. El Niño means little boy in Spanish and was first used by anchovy fishermen in Ecuador and Peru in the 19th century. It's a naturally recurring climate phenomenon, typically occurring every 3 to 7 years. Under normal conditions, strong trade winds blow across the Pacific Ocean, pushing warm surface water from South America towards Southeast Asia and Australia. That warm water fuels clouds and rain over our region. But during El Niño, those trade winds weaken. Warm water that usually piles up in the Western Pacific begins to drift back towards the center and east of the ocean. As the warm water moves away, so do the rain clouds. Southeast Asia and Australia often become hotter and drier. But this year's El Niño is no ordinary one. It's a super El Niño, dubbed Godzilla by some scientists.
3: Yang sekarang barangkali kita sedang menghadapi kondisi El Niño dengan background perubahan iklim dan juga background pemanasan global ya. Pada masa lalu kondisi El Niño tersebut terjadi dalam kondisi iklim yang lebih dingin.
0: Today, Professor Irma Yulihastin from Indonesia's National Research and Innovation Agency is giving a presentation on the weather phenomenon to her colleagues.
4: Jadi ketika super El Niño terjadi, maka wilayah di Samudra Pasifik itu menghangat dengan area yang sangat luas. Tapi juga wilayah seperti Malaysia,

0: Kemudian di daerah sini, di daerah Thailand, sebagian Thailand atau Vietnam juga terimplikasi terkena efek dari warna merah, termasuk juga Filipina ya, di dalam dalam hal ini juga mengalami warna merah yang menunjukkan kekurangan hujan terjadi begitu ya, atau daerah yang minim dari curah hujan. Sehingga wilayahnya yang demikian besar inilah sebenarnya yang tidak hanya intensitasnya ya yang tinggi, karena inti terpanas dari Pasifik yang memanas itu juga mencapai 3 derajat Celcius, tapi juga area yang meluas seperti inilah yang kemudian digolongkan sebagai Super El Niño.
1: There have been 3 other Super El Niños on record. In 1982, in 1997, and 2015. But even compared to these, this year's El Niño may be different.
0: Oleh karena itu, super ini yang 2026 ini menjadi sesuatu yang bagi ilmuwan itu perlu untuk diteliti, dikaji bagaimana dampaknya. Karena kita juga mengalami bumi yang memanas 1,5 derajat Celcius. Itu tidak terjadi pada 2015 dan juga tidak terjadi pada 1997. Sehingga ada efek lain yaitu perubahan iklim yang turut serta akan memperparah dampak.
1: The 2015 to 2016 El Niño affected more than 60 million people worldwide, triggering drought, floods, crop failures and deadly haze. It's estimated to have cost the global economy nearly $4 trillion, higher than the damage caused by the 1997 to 1998 El Niño at $2.1 trillion. If this year brings a super El Niño, the cost could be just as severe.
2: Yeah, I think the effect definitely will be in the trillions of dollars. Some say it will be 3 trillion, but I think you know all these are all estimates because sometimes these losses could be first order impact, that means the more direct impact, but actually some of this may go into other layers as well in terms of second order, third order and multiple order. So and then there's also a multiplier and interactive effect. So some of this, a few trillion is only, I would say, an underestimate.
1: And as the seaweed farms in Nusa Lembongan falter, the second order effects may be felt by manufacturers who rely on their produce.
3: Saat ini kita lagi ada di tempat pengeringan rumput laut, dan sejatinya ini cuaca yang seperti ini yang kita harapkan. Tetapi di satu momen dia tiba-tiba bisa redup, bisa-bisa panasnya tambah tinggi sekali. Nah, ini berpengaruh sekali di samping juga untuk pengeringan rumput laut sebagai bahan baku produk kami.
1: Based in Nusa Lembongan, Alga Nusa Sejahtera was founded by Nyoman in 2023. The company produces everything from facial cleansers and moisturizers to soaps with seaweed as its main ingredient.
3: Di tempat kami juga sangat berpengaruh, yang mana notabene biasanya kami start AC itu mulai di jam kantor, jam 8 itu sampai sore dengan suhu rata-rata 25-24. Saat ini suhu tersebut tidak mempan akibat kenaikan suhu yang ada di saat ini di tempat kami. Jadi minimum suhu yang kami set di aircon kami itu paling tidak 21 derajat baru terasa, karena suhu ruang di tempat pengolahan kami itu tidak boleh terlalu panas karena bisa akan mempengaruhi tekstur dari produk yang kami buat.
1: The compounds found in seaweed are valued for their moisturizing, thickening and antioxidant properties.
3: Jadi ini jenis rumput laut yang baik. Talusnya cukup besar, dan di tempat saya rumput laut ini bisa diolah menjadi beberapa produk selain makanan, juga ada produk kesehatan rumah tangga dan juga ke kosmetik dan skincare.
1: Seaweed is only one part of Indonesia's commodity landscape. As of July 2026, Indonesia's agriculture.